0: Nazesi oso auden tulile naden tulinya tenyas.
1: Tulai tanu do kenya kangel jam kwa dan bernamik gurendarale na namagar ine kiri kangi wale dan jingudin nama beleng kin ayanga kages paletia lumping.
2: Kin ayanga inges paletia al lumpesi eritabik tabir ala kebal air. Idi ingna ye nakin odan nyedding den donga king ide na mazan jiju al dulding wejan azan jiu al lompi kakire na al lompi udon nyedding den donga king na yeze erita bir ala erba nemeze ngwa ine dulding we el al wel karu kelage toregin na kam kay na fatayi wala nino surdo askaimba na tabir ke bara stili bana kergel si ine lompi ken kuro nemes fale dial aliya ina sallab yakinsi king karose na ye ina king aja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina dulding we yanga ina kanaji al kain na salanga ka ine lumpen kuro na mani so age na ayeri se aerbe se ini na ye ina karaba nyedding dendong ake ine na misem palde ke se lumpe se eri ala ke bal er eri bi eri se nyedding alang gis de ararang ji al dulding we jang asan jiu allo veya ine yizitewa andang joza dok namayen kwa zang salajeng asambajeng idingna bele deng alaya kwa bajaleng elayeng alaya idingna kuri nyedding den dongake jalu lingwe jang ine asang injala lomving kuro al sason age na lomviye azakwase salafi na ngiye naskwase udonga tulenga gesfe abajenge dele nestarasfe nankuote la den dongake alaya na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na surtiel karo karo kala kergel kergel kay na loto ge jew na kela azanino kay manas nino ja nan sing dharma sorja na njawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiw lompinken kuro al sa so mage na lombi al kuringan kuri na lombi al ye al wata nyedding den donga kay nang udonga nyedding is dirim fi wala gal yey na den kuri na su do ataras fi asan elen jalon ji al dulding we jang alan lom fi ge se bagi ja na belela kel jam azaye beren tarasin asan en jalon al yey dulli na u do anya dem fi ne ji sitte wanange ka tewa nan kwa kera ze al kusina tewa na zan sallafi ataga yeze irtibir ala erba
1: tulle meram bain na dogti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpale kawi e na do in ayakin kages paletia lomping na do in etiri resimo
3: e kin ayanga lomping inges paletia asang in kalung al kainko lomping dongakin na asang in jalung eri alake ba na lomfi si toy innelang nama inges beleng jegil killa karwal min todi kweyngi inna kinal kusingi na kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turbangali asamba sarrinjegi. Inna langiz beleng, na jiyaba yse mwaal abakwinku wa salba abalama ila lole jodogal kila kenge. Inna magiz lompi kurrofaliti na nyedding aljanga keng dendonga keng. Inna nangiz dok lompi firjanga faliti lompi alkaraba ki pina dulding kwe afiba. Na ine numas dok impari li lompin den kilman tulin alye kuldinga si nyedding ki kilma tok tiyel nas ajaw ngelba. Ine namagis impari di lompi alye kakire ngang kakire. Nyay tulle ngang tulle. Na nyay jay ngang jayng alkenga na ninke na maninke. Ine namay lompin gis pali dinik.
1: Tulle dok mejiran bayin na dok gis ine tirik gis inang kelkerja. Na namagal ine dok itiri karin kaingel jam kwa daim bernamej gwaran zarari. Nama tombolan dak diksi kelkam le namagal keinga na daim bernamej si tabung kare. Tane dok keinga kaingel jam kwa daim bernamej gwaran zarari. Na ine namagal si jingo kere kousi nyi anem beleng kin ayanga kages paletia duung. Yani duo kai kin ayanga le.
2: Ine duo eridi al ubelomfem beleze seati elba. Na duwe idi na udonga jitenga sepe. Ine nabaye al duldingwe jang uid al gis lomfe kwa alangeleja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga. Al jalenga banje gil kidi nui na pe menenja kidi ndilo na bazin jiw ki sense lomvi alie al kuring an kuri nyedingi jial duldiang wala ka al duldiang azan iw lombin bele idalay ba azan ka ki sey ngaw al sey na ba wela san den ferja kem ferja umong na ke ngudo a tulen ale fi alamba den bele la se se ay na den bele la se a ki kuin jay nga tulen ale se la ngergi ale beleng la ka alamba agil ke ngudo a tulen ale fi udo a ferja ke la la kwa nyedin a kainas ke la ka wena se akele ba abase je a lombin ke ngudo a ferja ke la al nyedin e fi na udo a tar ragel alepi na diungis jizipe aldu lingwejang nas elenji o kese lombese basinjiu a lombe ale kuringan kure ine ji ala duldijang azan lombile seje jeng kese ense na dembele la algeze beleng albase azan bajiu a lomfi alke deldin dioni jisitewa kinudo anyedding a tabiri ese ala toeba azan elenjalung a kingu mu kedeg nisembau na gal kedeg la duoza za ba wana pinga na salafia idin na ese u tabir atoeba nyedding bafi jidu lingwa la jeng azan seje je lomfele ke sense na ke ngudo akela alji karake eljame wala gal kwale ke eljame na kinu ya je gila ba abal lomfele seje je ke se alamba tarasin je gil na dembele la se ke eljam na masjiu ke sense lomfi ka kwel dile na ji kanenja azan lomfi se a tulen di jalung na udo ha tulen akela se ja aliye na lomfi kwel a je al duli jan ke sense ba seje lomfi se na kembele akelas a keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kemfir jan kage na ken tulanga kage algese jizipia
1: a tulay a mejram bain a nas inan tulet irsingo u toba na namagal wu a dorpa de kawi eyne do injingo legis trik gis ni a alim belen kin ayanga kage swalitia duum
3: e kin ayanga ingis falde duong al dulding kweye yenga dungoi nezesi udonga yidia na dogi simpalde duldin kweye bagi asa akeba na duldin kweye dok asa karaba tulenga yidia asa lompifia na dogi simpalde di duldin kweye yelonga diang asa lompin kuro pirtipi nama mbeleng alye inapia udonga si nezidia dok al lompi na kuokin inni nanjurut inni alang karaba kilasi tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpali di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi ninkwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. In nama simpali di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng ansiyanga siki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudo nga se ki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia idi ngna belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele janni duldin kwe nama dora jiti na inkamma dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamma bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame ila nama yeyi na duldin kwe na lompin kuros pirtipi na zidia nama koranga kerenga le pidwidi albas jigye li anama pina mbeleng ansang alnga. Ila nama yeyi nampali del duldin kwe yeyi dines udonga yitia.
1: Tulei, mayrambayin, na nama dok ine tirikaring nastombelen dan dikkel kam nama lkei nga. Na dok daeng bernami sisabungkare.

0: tanu de kenya kanga jam kwa dan bernamij goren darali na ine dan bernamij le taban jingo kan na kan na kire dan dombore izekalle na ine na madan jingo kerin belen kin ayanga I guess belen asan kwasa ikwa
1: kese kin ayanga inges belen asan kwasa inkwa lompinge kuro al tonga ge na asan lomfele sejei kein Iding na lompe yei alki kingase tewa, na ngeye ni kingase kwel, na ngeye ni kemfer janga pale de alankiye si sekei na asanki kiwali yei ni kingase tewa. Ine na ba yei ni kingase mbele, kese ense kaimbar ngase asang inkwa lompe, al inkwa al juenge ye, kedek, iding abas duo juenge jaye di imbara le jido be kwel. Na abas ga juenge jaye lompe le, na di imbara le asdemba, ela lompe le jaye asdemba, iding na induo se lompe na tewa, Kara, aba ese juengi ba long inal lompe se ina do juel. Idi ina lompe nde antare se juel, ba en long inal ese juel. Jido gato, aba tare jeng, na jau. Aba tulle ndi ja, aba tulle kire la dekange, ade ayi tare ina ja. Aba gal tulle aja ba, nas de nguki senja, idi ng tulle ngage ba. Kidik nama ya ide nesembeleng, udoan jitinga se ala jau, alamba jitika kere. Na aba tulle ese jau, alamba tulle kere, idi ng. Na kuru kering ba deng wetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kise nse ji basin jiu kise in al tulle ine ji abas seje jay basin jiu lompin kemper jang kage na lompi ye kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udo nga tulle nga seja kela al lompi beleng basin jiu lompi aliye kuringan kuri nang aliye lompi ne jisite wa nang aliye lompi ne jisi karabaki nyadingi ye ene ne donga ja ingara jwa baka to abas udonga sa songa donga ayin wala songo nga spacing ayin alande donga uro na ba ye ka aldu lingwe ang nas udonga kese ing hau na baka abage lompi eritule ene ba ang udike ing kar uro zang tulang kela alge ya kase ene namas ane nas udonga jiti ang hau kela udonga se jiti asanga kaba lompi ya jisi ni meni alge ing ene asang udonga tulang ajaw na udonga tulang kage abas jijayin dimbara se do ba jane na asa dimbara ake ba asanga jala ba alamba jabon dinge la sa jana jane iding na lompi na ene jisi na alamba sa jijala ji kuro kidas jayamba ato alang injwa alang deyisi jawa walaga suni na layla ingiti mara lompi na jisi kela juru ini utulia se ala jau nang udonga kela se asa jijiwe la sa kwa denga kaluba lomfe ini ini asa njiu na asa utulia jake el asa jijiwo.
0: Tulei, mehirambayin, nas dokis, inangis jisungwe lole, na namaka lugu tovala kodo nasin, imbelele, wala gali njiwe la gis etirik nyi, uwe dolfale, kin ayanga, ayagis belenga asa nkwase ayikuwa.
2: E, kin ayanga ingis belenga asa nkwase nkwa, aba bele simo kel jami al tole asan dingi si injwa tara al simo kel ami al inenja na aba ko se kel jami wala gal gisi enga wala gal jija ne skill mag gej komola asan ba dingi si injwa inen ala jaba illasi al ka anal umonna so tole ayba wala dogal dikenga inen pia alba injiti si pia asa inen enga Iding alang ki kaing si dora kawedi idi nenye ding ki tokang na abas dingi si jiti enga. Kilma si mwa ay langay ba mara algi ewune kilma ni si mwa yi. Asa jitu le jenis dingi si jwa na asa ji di nga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw iya alay ba alang ewune tule le kawungi. In nama gisim pali di asan kaing isi sur kaming tule nga sur alang tule nga leko idi na kose nga tule alay ba. In nama ya ini sekian asin yang belenga sangkai ngisi udang tulen ngakauli di, nasangkai ngisi kila anani yang alai nas tulen jie labas juan labas kuse jie labas dok ki erule enjoy ji kai, but udang asal teras duit dia asapa ini ngi le ayah udang akit malam pina gis jisim beleng al eridik enang engineng alang tulen ngale kaungi iding, nado gini langkam madulding kue abah kuse fi na lompi din tu ka karapingi inne langba erbedin koja wina erbed bayi ini sun kuse ngafia. Ineng alang si kaya surunga si kawli di, alang ki tulia nga kaw nyedding ilalba ji juel alang ki jisi si mwoy, badok ilong asan di imbaro si dok juana zi si dok inelan si mwoy, ineng alang inga juaba namas ka umong alang ba duin di tin ka ineng kiki yang kombo awya na duin imbaro si namas elel, ineng asang kurunga si kaya ngudonga nyedding kawli di, idi ngala nyedding aba idi kaya ngala nyedding ara, idi kaya naba kuru kangala kuru koritok kanki alang ba ahuna kirin kirokang.
0: Tulay meramain nadok nama ini tiri karing kain eljam kwa dan bernama guren darale namus dok daing terni madik kelkam nama kelkinga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

ti aldinga torombale aldinga ki sekundul asakeda ngore tiri na dok nan se dok aldinga ki kundul alangis ki ngase doratul le rol alang si kai mu donga ki kwa ngerger ka ma ilay ngena ki na ma ilay ne wu aldine se pia kwa kwa si ba di ngore ini nan ki mu donga ini ditine yen kawe na kila utonga si gal ora kerna kwa askarna kila utonga al ora ditininge namas asunga ke kida ngaldinga torombale namas aldinga songwa kundul nos kaw ilaing asan kila utonga kerkerka kit alkainga de kit alkainga yabo kila udongan dio alki kaw namas aldinga ge aldinga as already ninge bas ila orenge delin orenga kerngan ku askan abo ila illa bazi jawli ne kila aldinga dio nama ila oren simeke wala gal ila oren tarike na nama dire tulden kare nas kerkam lianama surunga skingu ila aldi ay kwa ila baye al kwengrea gut namarang do si kwa kerngan aldinga kaw longading asan ki kaing kerker ka

oto gal nama kuel alang dua dingin kerjimu nengkira cah nacah dengan dini masa suah kurai. Nama kuel alang deng ngasih asongwa kerjimu na. Nama ela aldi ala deng kerjimu nama aldi kerjimu asal dite tukundi. Ilaing nacah dengan dini suah kurai. Nama ilaingi nas kijong asongwa kau. Beri jong in nama ilong awas dain tinagi mardain zaman si agini. Namas gal deng sabak kerja asikir ka. Ela si nama kering jong. Nagal kuel alan si kalum sial ki salba dui nas uon domrele aldinga sa songa pia ki na kuel san kala aldinga si kedan bere kelkam ilain na longa dinga kwa kran aldinga dusitullage na kuel alan si wa ki kwa kran aldinga le ka kuel ki kuel alan si kalum in aldi kages paliti na kaskiwiti na naki in kuel duri abake jame wala gi duka wala gal jagila alamade ngala tulen jaran ye ele du ele bele zikam bele na ka kwel na kamere ngi la belesi aba kala jingo nyet jingo no denga ra yaranga no jagum aba denga ra yaraba na majundi

na te galnama kwel alang aldi gin krisimo ata sarpya ila aldi algi gwande gin krisimo nama imbereng alang konang krisimo kona burung kona na eliang kona alang kagil kidam buru otang kona si eliang kona na karaban kona na puwon kona na lolongon kona na reitan kona na madila kila nyet alkira imbelege na namo kwel alang sin karum kwa kain na kundura nas kila kona si kaingere na imbereng nyalem kona kila bele to laza geba alan zikingu na kibere ken sikani kin namo kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe la namagal kwa melenga gut ti tabun songainga la ya namo kwel alan ota nyet illonga nyalba yeden tabun pianas den tabunge asa yesi ki kitabin dio kauli alan ila kitab sigire bi namas ota illa iwi kila kwa ngisi kwa kernan ota sigidien bele na ki kie wongon kona na ki kien kona al kien bele ale kain maran kila kwa ngona alien kien kitabale kawe ni kien dien bele le kain surun iri akain surun iri abajal na jegele nama jumo na ki bele kere nama kira embele ila ka iti al ulanda mburung irse nama tulle ngona kagila ye ila duo nama kwel ila ari alie kitaban dio pia ki kwa kernan bele na dan surun iri akewa nama kwel alansi kila kwa nasi jengu eliangasi na puwangisi na lo long isi neski kila kwan bele ini aje ki kitapia na ile bele ile tulebo ile nama long ye kwela lan din si mesi giu alan giu na kila kwan si mesi irijegi aje pia kija wala ye galdie le ayo ye ba duai na som dio pia som abaki ngwa bele som ki pur ba lo yal kwa dele gut kawe ene abam kwa gut nama gal kai magirai som nama lo nyeti ene lo mbalo ari iti alba wuom bele ngi lo alba kwa dele gut kawe ale lo na madarsai galerna na kolwa ke kila kulizi basom gere ke fo elain na kila embele ne ki do kere embelayo na edu it anyana kila belenga se pia kwa gisi yezat na undul na kwel asan kaange len ko na yingo na dok asan kai mudilen ko na yingo na dok asan fuwan ko na kai ngul enala le anama poran simene juma ye la sime askema na sime ine ki porno en kwal kai al tarigi tari

al giski wuŋo kundiye na askele na skona kari na saba tulen ko na kagila buru illa dan buru wata nyet bakikain gidan berei adi dangan konage adi buwan konage adi reitan konage adi lolongage adi karabage nyet al dan buru kai kira nyet baske dan berei ki do kere melaze maran kim kwa titti nimus kunge na kira belanga si dangi tuwa kabi na diyenge zikarote titti na ilabtare si nama kiena pi nama kira kwa gana kawe na al yeng ken kang nama tane kamu ini kerakuan dia yang kucikawai nama kamu dia tarik si yang kawai.

ki na nama en kwen alan den ara tullen nin kwen garan gi duon bele siyasa giwi ila nga zui balan jan nas king si jengo marang ila nzi giwi alan jel nas ding si iriyo ki la dorasa gi giwi nama kal ding si staure nja nas iriyo ki na nama kwen den ara nga dinen diyo sa kwa nyet al kwan bele akawe baila en kawe asan ilim kiwi ala nama kera na king si kawa nas iri karya ila nga kawe ba alan jija nas duon bele giwi nama jija wena ingen na ila duo inda lan den lo ayo na ila bele yei alata kwazi jundi na kwa derenga songa yi na kere dok ilayin na yi du jeyi ngosi da du si yani den jayi ngari yeke al yesi alla piya indalang awu piya indalang yesi jeyi guna yri kere ya na ziji yesi jeyi guna yri kere ya yele ya kira kwa angu donga saslum na ye donan kira kwa lei yele anama pingi na kira kwa si na kia ngara si irel ilayin na yeke ngala ngudua kira si den ngara rengal bar kia ngara kare ilasi nama ye na kwa nkiria asa jeyi ngu du si ki tabu tabu les jeyi ngu na yri kere ya ki na nama yin kwa yande rain karang ji ding ral dingi ala ji ti ding ala bana ji ke jamal yang dok abay ti ji sin ji ba jamal yan na abay sa ji sin ba jamal azam na ji ide na men ko ala nden ara tulle nin karang kwa be kwa albake ni dok albaski mo da gen kia sa na ma ko na tulle nin ko ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ngeli ititi puans ko na ka ngeli ititi nin ji kinga sa ges ka ngol dok kan ko na alki kan dai nin bele kan nan ta na sa ka unes ki kainimo ki estrategia ta mutariba na ki nama en kuel alang uritka na ki kela kwang korang ali en kawenes ki ngasi enan kaimul alang kiro kawi na imbele ngara tullen ningu en karang alang kagili en zan en erizi kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi ka kuel awas ki wo yeng ka kueli asa kwasi kengeni kiro bande ara tullen karang Dharma kamu ini nak kamu tak kinyat al kinyat. Sekarang anak jungle berkira sini mama ingat sa Erika. Nampak kau tuh orang sa Erika lepas tu mungkin ada dok zai. Ayanga, wenga, osdi kau orang tahu. Bang kumun kita tak akam. Ki nak kuma na duit nalang. Kau orang anak jungle. Kau fuh orang anak jungle. Kau elam orang anak jungle. Kau kurung orang anak jungle. Kinyat nama jungle ya. Nama kau kerana kai. Nasa kalau menomang dua kier era nasi bilang risi ada nang kerja nasi jisip paliti ye namus kita beli kutu begini manja mengal girai najau dan girai ye berisi nak kawal tebi erike apa tulen jono ya orang ini dal kuat giring kau berkinggal kini asurungi kini nak kinsi nak kamu tiada nereme kau nama kamu tiada giring kau kirok nama kau anda yang arah dalam karang nama tulen kau nak kira eleng asongwa gasa nak kau ni nasi kau nak kenggal apa elesi guru la kira ye nama yang kami ngar arasai apa elesi gibes kira namengamal gimese aba pugo si de pugo marra yenamengama jabal marra kinyet nema yenge neki kwel ande ara tulen karang kingwa kaina kawe neki kang de ara kereba kingota ngar insi nema yene kingwal din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala leki si measkan ba du kereba en nema zingwa bidiem buroye aba sunjo kina dain buru ma zingwa na ngiki imbele lo sai kriya kiki daban den diu kiro nema kwel na kangota zinyet alang kain kitabaka kiro na den diu karoti na otan ko na nyet ko ron lagge lorong lagge ron lagge nyet namo do kul kutuben kana ka ndan na dogalas gungiti nyetin ilaing anan kikang na akuma ba

Haiti nama kali ini karing nama kala zikir kera nas aldi kerka na dok asang ing kalum king aldi nga asa kau asa otang tulen adi uking na kila otang si nama kue alan tulen zikir kam na dok abas deng ugu tulen kel jami lia asikir dok bandi nga rawa aljarang na dok au nas daim bereng aldi nga asa tulen kel kam ilayin alan si kain aldi nga adi uka ba na dok asang ing kalum aldi nga di asa sasonga kurage na nama ilayin niki kue alan si asinga songa kau na dok asan in kalum duo bi duo dinen diyo albas ke mwa na dok asan in kalum dinen diyo kwa be kwa albas kiyen wata ke yin maran kwa kit al kiyen in sekunde ne yungwe yen lea alba kwa kenan in sikawe wa na mkotea nden ara kerengeli na ma kela kwa si kurikulitia na mkotea nga alan si kuomia na dok asan in kalum asa dok kwa kerengang aldinga kaulonga diyan na bas ki tikaw asa tulage matsing den diyo ota kiwi ota tulia kiwi na ma ilayin asa ki kwa kerengang aldinga kaw marandok awuna sin kalum duu na ke uwang ade yundi wala ke uwang uta yundi alba wala sin yunga na ete na ma ina karing ki uwang kwa na ayla ki nga sipia na magala zikir kela nas aldi kerka

tane do kinga kanga jamwa barnami gorenda rale na ine nama kwel ala minding kan ayan az giren ka wala kal dangal di giren ka ya namas gal duri den al dipia na namas ka giren a ya namas gal duri gis den al dipia ine nama embela kanga kin kin nama no tawrage no nama duo tulle kan nang tras kanga ken tawrangan tinele no nama ki lompin dora ilonga no nama dogala iskire sam na ham na jofa surung iri lompi tabung kwa udonga gitanga kawengi na surung iri nama udonga nja kikuro fis ena ide lompi nama surusi jagila nama bulo na gitanga songa kei dengeri surunga nyat nama surung iri kien korangale gitanga sa songa kawin lompi namas no si inkwa surungang jagingi nyet duing tabung ela ilaing na suruki utongang ja ki duru piseng ki kien korang ka yang asi kikoro ning gitti a ye in ning eng toying kumo jopar na danga alain gi toying diu ja gi nama yesi den dio kimale yong in nama yei alang yesi indalaja toying kuring nama doranga piringa wenga yisi toying kuring nama doranga piringa wenga namurdol nama doranga wena osi ne gi nama toying dio herra ja nalo eringel na doranga alang si gi yesi jage ki iring ere na ki orreng ere si an ki orreng ere alan si gi toyin dioja ki dun ere ou na is na aldinga alan si gija naka nama agil liaka namas korong kuturgu surung ere ela wala galgis adeng a alan petima nyeti si aso it bi it nas ku ke na ku nansi jainke na jawelin dun ere karaba nyet na surun iri kei alamba wael e kinama kain ayangal ki ete kwel alam ko na den kirsimo na ine kain kel jam kwa na mine tri karingal nas dain a tumbling the dick kanogal kainga na dok da kain jingo ngosikingo la mining namas den aldika wona la kaun kain jingo le keri

0: tana da kinga kanke jam kwa da yin barnami gurin zarale na ina da barnami gurin zarale etena mai alwo non den aldin girsin na dok nama inkirsin yal udon songa kini i na nama kwa la sanda jingo nama jingo to kingo nama jingo kerle kanni na in jingo ker kwa nama in beleng ine in aldin den diola kin aldin diwe duo ka ri yani duon kages quality
1: ha bara din jingo to le ene ken ayan ale ingis pali de duosi alan duo alan lompin gen kurulong na atan lompin nen jongi long na to le jow to le ngajo jiban jay ne bindin doron to le lompe ben kwet
0: taman ine e lore duo taman idiel ulo ngaji ta swabi na na man na lompisi kirma to kebia e na man ugo asen lore jisim
1: e ine dual utan gitanzi pi ayana lompin na na non ken tawran kila ado lompe belenga Ini juga lompi, no si ji, tekin tau orang, asa jua kini tau orang si, utang kita kawe, naga gunung saya lawel, naga si gunung tau orang kawunya, uo nomas beleng, uo no nomas beleng kian tau orang si, walau saya kelib, lompi nomas kirimas sunjoga.
0: Nana ilai nana lompi ingwa, ya jadi nana suru, ya neki udang kusangja, pisanga,
1: suru pisanga, udang kusangja.
0: Makua mana tu kua kila kua udang niat kita kawe,
1: kua utang tegi tau kawe, nana suru pisanga, utang kita anja, lompi nomas kirimas sunjoga, nana no si beleng kua, uo nomas kua kian tau orang si, walau ni beleng kila kawe, entuk kua naji. Nama jidun bela kerja. Naga tulle bagi semua ini surungiri. Jina kini dola is. Niki enyanga biarlah baik. Niki sekarang aso.
0: Nah ini tuan ini kenzi. Ini kini enyanga kumu marang. Yang ini kini dola kumu la. Mula yang kumu la.
1: Dola kumu ay.
0: Ah dola kumu. Nah ini kini dola dokenyiri.
1: Eh.
0: Ang ini dokenyiri.
1: Kini dola kenyiri. Nama kenzi paso. Nama kuak alam kuak kuang ah. Min jina kini dola lebar empia. Kerja apa?
0: Kenzi ya nak kenzi.
1: Eh. Kerja paso.
0: Ah kenzi kuang apa ya?
1: Eh kenzi apa ya? Ini tuasi paso kul. Ini bela kerja.
0: Ini nama dosi marang baik. Ko ñini songo ak ske kerja nama dok ine meram bay lekko no kagil duo kay in aldin den dio
2: duo lompin do mo ngadumoyi nal lompi yesi idin kwel ala nyetu le pia surung idi na alan kiden dora duidi alan ko senga apiba aliya kwel ba lompi ine aysa nelam beleng aldulti tu le kenga no na ken dogolan mis idin kwa nama ki ken dogolan kan dolang ki dogolan nama yeyi na illatu le alanke na kura en na ilal ku sei ne ya kwel balanke ne surungiri jitonga pi ye nama yeyi na paso nama illa sai aliye ki ken kwa ngal tulei kola tulenga alang ya tebungereng tulenga elal na deldike ki ken jenga tulenga ine duo nama illai aldeng eri nyet aliye ke ki jenga na kinku na kinjawa nyet longping idige iding na yekuo din dendonga kin na yala kwel ba alangi ku sejaw
0: na elole taban ki duon kirsing duo da ine kan eri itiran udonga ko sanga so mabi e na mo kwasa elole do gitri jirsu
2: e duo ye inelan eri idi al udonga ku sanga pe ngain iding nazia yitia ya adi un aslom ba ku ken alkay na abal jawla namas janas yia yeki yelke ku tel ile duldial din kin non ke tauranga nama nyet kusenga kein tulle akiaba ele ngung na yen kusenga kein lompi yanga se nama nyet din paso alang akaimba na kere kele na no se dusi kele lesung kama no se asa tebu bedo
0: ye yen taba ya lole kele lingisin
2: ye insibala ngai ngi wulin ngoral bura se tebu bedo
0: no se kele le asa lompi yungwa asa jirsingu
2: ye nama ele ngi
0: ye na kama tamo nama kien gula kusenga kela kawe
2: kien kawe na izin kama izi albundi alba ho rising de ngoral bura nama kien kawe ngi nama ila bulo al lompi yanga na jigila na kawe relalan dieng barang belo dokel kamiana nanda nekinte muwa bas kerre ko senga nyida non kwa ka amma ngay la kel may nenga ngana ngay mu a ala nyena aso no faaso ngay idi ne duldin ko yesi bas jitia lia asabe jigiye no pine belang haya ya sing alnga na ya zomba lompin jigenga alki koranga ki undila jite mu putin jaw no ko senga jaw na me jigeng bula
0: na ine da to toy inden jetere alje toy jetere nya in lole dok ani tari songa bia
2: in lole tari ki soga songa bia ken jilo na na dele aka go balanken kilo
0: nana na towe so apaka
2: alken jilo nga jigila len kwal ineng duranga ninjana idi duranga ninjana na den kuri ninja killa sadiso wake ngaba duot ay basa ye den kilma kilom pinde bele pisi bangin kwa ina sadiso wata bingin den kere ngai neki bu karaba inde lundu na ause alang a lakin mara idin ki go ray idin ngung na ye lomping den dora duidi na lompi ki ke kersinga
0: wala ya ya tari zilo longa ba doktor
2: azlonga ba
0: ye lompi aywa ay na
2: At longa man nyeda sin jolumba marra lompi ne spali dia biji tarazani egel ki ekirsa sin bele insin nenja na mapia
0: na ilole na madog ina itiri karin kangel jam kwa nas dogdain tambul dak dikel kamle na makinga dogdain barnama gorendarale nas dog itiri kanyi

0: Baile barga.
1: Ye kain.
2: Ye kain
0: na ay bendel.
1: Ke kire kan.
2: Gele de uga.
0: Ke kire bamba.
1: Balba.
0: Na dola ka me abar.
1: Ji kulya ju.
0: Ha dola batul la ga. Na ite do kira ine dan wuranda rale. Na do kwela on si dan aldi dikke na de en kirtimo na alba ke regde en kirtin. Na ite dan aldi na me ting non si dan aldi na de kuturgu. Ine ma nga suki kaina den aldi la kriba. Na ma onde ge ite kwaso don abani. E jago wo a dolpa na ting ki kel jam kwaso don yani.
1: E o sey ne boro fotay mi jaram bayim kan kel jam kwa nyedin del dindio lo bilo al bayin kel magisi moyi alan ke kire bang na dompi bora patapia na kainsi sursawa alan te yenga kamun kel na danjuru leki na kite yeko
0: tulay na ina do nokwa la wo tibo le kamun ina dog itiri kwa so don ina ija wo wo
2: te bara ka kel ma sunwa gisi mo to al kidan goran dara la kainga azan kai uto taraska na maka wo lan ore kwa kilo tulen karige alan kai ngal digan kel kamya al kide ngin krisin asan al kai marna je kogur
0: tulay ilole lama do itiri karin kan kel jam kwa na dog dan tambrin dak dikel kam magal kinga na dying al dingen giren jale kari

tane do kinga kanga jangwa barnami gorenda rale na ine nama kwel ala minding kan ayan az giren ka wala gal dangal di giren ka lia namas gal duri den al dipia na namas ka giren a lia namas gal duri gis den al dipia ine nama imbelanga kanga kin kin nama no tawrage no nama duo tulle kanga nang tras kanga ken tawrangan tinele no nama ki lompin dora ilonga no nama dogala iskire sam na ham na jofa surung iri lompi tabung kwa udonga gitanga kawengi na surung iri nama udonga nja kikuro fis ena ide lompi nama surusi jagila nama bulo na gitanga songa kei dengeri surunga nyat nama surung iri kien korangale gitanga sa songa kawin lompi namas no si inkwa surungang jagingi nyet duing tabung ela ilaing na suruki utongang ja ki duru piseng ki kien korang ka yang asi kikoro ning gitti a ye in ning eng toying kumo jopar na danga alain gi toying diu ja ji nama yesi den dio kimale yong in nama yei alang yesi indalaja toying kuring nama doranga piringa wenga izi toying kuring nama doranga piringa wenga namurdol nama doranga wena osi ne ji nama toying dio herra ja nalo eringel na doranga alang si ji yesi jage ki iring ere na ki orreng ere si an ki orreng ere alan si ji toyin dioja ki dung ere au na is na aldinga alan si jija naka nama agil liaka namas korong kuturgu surung ere ela wala galgis adeng a alan petima nyeti si aso it bi it nas ku ke na ku nansi jainke na jawelin dun ere karaba nyet na surun iri kei alamba wael ye kinama kain ayangal ki ete kwel alam ko na den kirtimo na ine kain kel jam kwa na mine trikaringal nas dain a tombolin da dikel kanogal kainga na dok da kain jingo ngosikingo la mining namas den aldika wona la kaun kain jingo le keri

0: Tanda kenya kan ke jam kwa daeng bernama goreng darale na ine daeng bernama goreng darale ete nama ye alwo non deng al din girsing na dok nama in girsing yal udon songa ke ni ii na nama kwa la san daeng jingo nama jingo to kingo na nama jingo ker lekan ni na in jingo ker kwa nama in beleng ine in al din den diyo la kin ayan al din diyo duo ka ri yani duon ka ges faliti
1: a bara din jingo to lei ene ken ayan ale ingis faliti duosi adan duo adan lompin ken kurulong na adan lompin ne jongi long na to lebe to le jaw to le ngajo jiban jay ne bindi ndoro to lei lompin ben kwet
0: taban ine e lore duo taban ri idiel ulo ngaji ta sobi na na man na lompin si ken ma tokke ya e na ma do kwa sen lore jisu
1: e ine dual utan gitanzi bi ayana lompin na na no ken tawra kila adan lompin belenga Ini juga lompi udah si ji, tekin tau orang. Asal jual kini tau orang si, utang kita kawe, nak gunung saya lawel. Nak cikgu antara kau ni. Uwe nampak beleng, uwe nampak beleng kian tau orang si, walau saya kelip. Lompi nampak kira macam tu orang.
0: Nana ilah ina lompi ingwa.
1: Eh,
0: ya jadi rano suru, ya nanti udah kusang jah pis pisang.
1: Pisang, suru pisang. Udah kusang jah.
0: Kau mana tu kau kelap kau udah nyet kita kau.
1: Kau utang cek kita kau. Nampak suru pisang, utang kita jah. Lompi nampak kira macam tu orang. Nampak nampak si beleng kau. Uwe nampak kau kian tau orang si, walau dia beleng kelakam. Entuk kau naji nampak jadi beleng keljam. Naga tulle beji sumu. Ine surungiri ji na kindola is ni kienyanga bialam bay ke kizikala ngaso
0: na ine taban ine kenzi ine kienyanga kuma marang yani kendola kumola wala ya kumola
1: dogola kumai
0: a dogola kumo na ine kendola do kenyire
1: eh
0: ngire do kenyi
1: kendola kenyi makinzi paso makwa alon kwa kiwonga a min ji na kindola le balem bia kireza mapaka
0: kenzi yani kenzi
1: kireza paso
0: a kenzi kiwonga biabo
1: kenzi biabo ngi tozi paso kul ande be kala kam
0: ine no do simaram bay le kunyinyi songwa geske kerja nama dok ine meram bay lekko ne kagil duo kai in aldin den dio
2: duo lompin do manga dumoyi nal lompi yesi idin kwel alanyetu lepia surung idi na alanki den dora duidi alan ko senga apiba aliya kwel ba lompi ine aisa inelam beleng aldulti tu lekenga no na ken dogala mis idin kwa nama ki ken dogola nga kan dolang ki dogolang nama yeyi na illatu le alanke na kura eng na ilal kusei ne ya kwel ba alanke ne surungi di jitonga pi ye nama yeyi na paso nama illasai aliye ki ken kwa nga tulei kola tulenga alang ya tebungereng tulenga elal na deldike ki ken jenga tulenga ine duo nama illai aldeng eri nyet alieke kinja ngana kinku na kinja wa nyet longping irige iding na yekuo din dendo ngakin na yala kwelba alanji kusejaw
0: na elole tawan ki duongkerting duo dada ine kanin itiran udonga kosan soapi na mo kwasa elole logi tirijirsu
2: e duo ye inelan eri idi al udonga kosan api ngain iding nazi yitia ya adi un aslomba kuo ken alkin na abal tawla namaz janas yia yeki yelken kotel ele duldial din kin nonken tauranga nama nyet kusenga kein tulia akiaba elengu na yen kusenga kein lompi yanga se nama nyet din paso alang akaimba na kere kele na nosi dusi kele le sunga nosi asa tebu bedo
0: yen taba ya lole kele le ngising
2: yen insipa langa yi wuli ngoral burasa tebu bedo
0: nosi kele le asa lompi yungwa asa jirsingu
2: yen nama elengi
0: yen nakama tamo nama kien mwuli wa kusenga kila kawe
2: kien kawe na yin zika maizi albundi alba hori sing de ngoral buro nama kien kawe ngi nama elabulo al lompi yanga na jigila na kaurela lan dieng barang bele dokel kamiana na kiente buma bas kerre ko senga nyida no kwa ka amma ngai la kelma nenga ngana ngai mu a ala nyina aso no faaso ngai idine duldin ko yesi bas yitia lia asabe jigie no pine bele haya ya sing alnga na ya lomba lompin jigenga alki koranga ki undi la jite mu putin jaw no ko senga jaw na me jigeng bula
0: na ine da de to inde nge tere alje to hitere nya in lole do gani tari songa bia
2: in lole tari ki soga songa bia ken jilo Nana dele aka gobalen ken kilo
0: nana noto yo so apakya
2: alken jilo nga jigila len kwal ineng duranga ninja na idi duranga ninja na den kuri ninja killa sadiswa ken ngaba duot ay basa ye den kilma kilom pinde bele pisi bangin kwainal sadiswa tabin ndan kerenga ne ki bukara ba inden lundu na ausyalan a lakin mara idin ki goray idin ngung na ye lomping den dora duidi na lompi ki kirsinga
0: wala ya atari longa aslonga ba doktor
2: aslonga ba
0: ye lompi aywa ayane
2: At long ban nyeda sin jolumba marra lompi ne spali di abiji tarazani egel ki egel sin bele sin nenja na mapia
0: na ilole na madog ine tiri karin kangel jam kwa na dog dain tambul dak dikel kam la na makinga dog dain barnama gorandarale na dog tiri kani